0: Sangakeun ka urang Madagaskar.
1: Iya, kintuna deui ka saha nya.
0: Ka urang Inggris.
2: Inggris.
0: Mana deui mah urang
1: Indonesia?
0: Indonesia.
2: Urang Berlin.
0: Urang Berlin. Pokona di sadunya
1: we lah. Sadunya sadayana
0: nya. In the world.
2: In the world.
0: What music, Magus, what music?